is li danila aren aj ia trat mi se koshin btsando ian ina nda hast dano ya tahna asa ia hawaii de na gande sa ia texas de danila aj ia